Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah, Yemen Shah Wiyah.

0: Radio Matilar
1: Ori pun dong neng sepini kuang alas. Sir dasung ku mau sawas kamane. Sumiter putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi nikangkit.

0: Kengkel Lara.
1: Jenoki menang. Nyanku menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pimapu melawan Wijenaki.

That's what it is. To love, yeah, you like someone to love. Quarter, look, Maricho, Maringan, quarter. To love. Tuanku Sumitra Putra, anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare, lahan deran teningan ke. Nge, soang tabe-tabe ran teningan ke. Enak rengan-nakan kakak te aminta-minta tulu. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semua nama. Apa? Mungkin dek kaya ulah dah. Belum terayam. Satu leng kelawan kakak, yang kan mangkat do meh meh ingulun nak peramu sakia. Membuat, yuat buat buku buku hempun coba ya, membuat.

yang rong yada nenek di siap kalang kuringan mamahan diratangan teman siu siumanglingan rana kaget lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangduh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapeti kasina kalabuahna barang nuju ngangduh jacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prapan

0: wash pada gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande iratang ateman siu. Iklat bayu nira prangayu dedetayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasamuka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kancamitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet tangka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amara lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekate buda aya kusir gawe jadi salira ulah bilung kan jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing balik tabak senjata bakal muat. Sudirasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara Rama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas di rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutana ceuk emutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.